Wanka kondanga nyeri di kwa di karing. Nyala pala nunga chena lepi nunga eri di. Kaya wanti kada ya nunga nyangora jara halachpeng. Chena na nungora kondanga.